uhlelo kwekhulukazi ke kwezinye zezinto ezenzekile kulona ke usuku lwayizolo nosibonile nje zenzeka nezinobona ukuthi impela ke zisemathini kulona ke lulusuku noma ke kulona ke usuku lwayizolo noma ke nje zisemathini ningizema Afrika ngoba sazi ukuthi namhlanje ke usuku ke olukhulu lwayo ke iHeritage Day. Good morning. Kamla keke Amanda Black

0: Nasi tu, zin tu lugel.
1: Emantel,
0: itu.
1: Emantel,
0: itu.
1: Emantel,
0: itu.
1: Emantel,
0: itu.
1: Emantel,
0: itu.